0: ji fara zamadi yushu o se zamadi awu mugu awaji bade
1: koda
0: ya le suleimanani.